0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yan zasang tebi yixsan kwen rukun lan ji kinkam zang di dar da nang a zuo tsar yang zhong yang long chen hien chen nab chi chab lay kong wot ka lam chen lam chi chmak sal me long shi bi lay tsan nang tan dum shong song. Ngay nang har zin lay tsan di zom rik ba dang dun zin ba tsep tan dor di yi yana.

ཁྱི ཕྱད མི ཐོ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ

0: 남목의 튠지 폐개기 남내 년전쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 폐개 진남이
1: 中央 妈妈跟七八龙城里空我跟陈林家俺们给了兄弟连成了阿妈龙西米拉不成。中央妈妈跟七八龙城里空我给了陈林家俺们给了兄弟连成了阿妈龙西米拉不成。
2: 三十年度，三块钱给看不上了。下面三十年度的三十年呢，通地三十就能动作呢。三头四十八，江南四十八，你出些几百里？习近平哥这个年公平日吃了大米，中会这个年子，二十就不是八头给洗八十，这不够等啊。
3: Zirdan Chungkun Zikchum Shiti Chungkun Nambi Tangrub Chayin Chig Zhamdug Ngarwin Zipar Shilji Basi Jikur.
2: Sani Kaki, Khartag Ngang Hton Chwa Dabzimbi Kortang.
3: Yemun Khusay Chakchi Jim Nyamdil Maq Mungbin Lam Pandil Pentung Shibayin Shibyo Badang. Sota Arab Jig Sotil Shibi Nyamdil Maq Khusay Chakchi Jim Pandil Rikchi Khtorshik Tangl Jibyo Bikorsuyin.
2: Siemla Tungdi Samjir Jim Nang Tumshi Chanam La San Chonung.
3: Ndgali Kongni Pewe Nitsil. Tangga Chukchin Chobji Ban Chukchana. Lomten Xi Jinping ge shukhang nang wi tang zhong yang ge ring nin zik chung sha je de je chung sen zhen je ngun se to bi ne bu thong chuk jem tan chung shi tu guo zhi ge qin arab dang ren ba xi ba dang sar tu lang jin ji gu ni sam lu sar wa dang ta wa sar wa chu tu mu sar wa ji arab dang ren ba tu bi Xi Jinping ge ring ni gong ba zhi yo ba dang ring ni tar ji dang ring ni je kup to chin zik chung shi bi sam lu gom chun dang chan ri dang tan bi xia chu ji shu tu nun kun dun shi yo jing zhong hui ring ni jin zhen dang 중회 표정 소진의 니흑서토랑진 집 집절 등의 흑서토랑진 집 폐진조 지르 니틀 등의 근딥 등스티 중구나비 등립 전납디니 제급 도친 즉진 등의 머릭 절터 집 샤적 블라포 치레 춘용니 근디 동위에 정로 무사리 두고 삼비 도크 전부 찍답들 요데 제툰 디진 제 공성랑의 상해의 중공 촉진 등부 전소 강 등의 장시의 리진 중화 수의 제용 팀의 촉진 등 등부 촉의 수의 사르지 니일냥 버레 머남지 훈순 바츠 지킨 솔라등 토미프 삼든 등 간처 츠르킵 시오 바등 제급 덴지 샴줄 칸등 중고 나르지 독시 덴지 샴줄 칸능 니치르 링이 서라리오비 즈그모아치 도치 서리 디르브니 주니치 디르크바르치 링이 초니 중희 링니 지흐등사비 능툰 용서시요데 후난 창더이 허제 촘중 등 장수 수조이 핀정 로지 링니 촘중데 제수 제님지 링니 예군 잡주제 남바사르베 저금등 세르시오비 문남지 로지 등 랑무시 비지름출레 희화제 예응초금 용출터비오바등 링니 제 로프부탄 답신유데 종회 링니 라 로지 예능단싱 종회 희르게 자체라 흑등사베 지접주제 시진핑기 중구 제지단비 지속랑릭 롤람지 로프부등 르베 종릭제 로프부 람릭제 로프부지 담보 용르시 브레 Tartignibse na Rignice Blurpo Tambu Yungapsegi Rignice Blurpo na Devi Gizestar Chirpatang Devi Ixtang Sapa Devi Erjinsang Chichi Topki Khigri Chiftanang Watang Kungi Rignice Blurpo Tsalam Tombo Shigme Patang Rigni Tarji Kungpilme na Zhonghua Marigab Chartar Lapo Chi Yang Mel Chi Nantun Nang Yud Rigni Khibzhig La Tukhshib Tang Hihua Chim Jungsan Sulwarti Chishibruji Xi Jinping Rigni Jihil Tukhni Kungi Zhonghua Marigi Yenreng Pejik Tungwe Tal Gungbaag Tangsabji Bangun Tab. Fujian Wuyi Shanji Zhuxie Langde. Jichab Zhuji. Nga Tzi Zhonghui Longor Ngashtung Hihual Chuji Nyangchil Ngungdun Shajir Lhagdan Tungchim Shidu. Peishung Sujin Rigni Tarpi Tungji Di Markezi Ranglegi Langshuk Dangtawa. Shetabji Dang Songzhil Shidi. Lovdan Jirmi Ngang Zhonggu Chachi Dambi Chizuk Ranglegi Rulam Tukchogi Shifta Nang Yudu. Nishtung Nyesum Lu Da Chik Pari. Chishib Ruji Xi Jinping Gi Rigni Jinzin Deng Peiji Jib Yigmul Tsungdi Tuk Songshil Gachin Nang Rikabi. Zhonghui Hihual Ji Wunsa Tobi Chaisi Rngar Yibshalak Tangsab Nang Wapa Deng. Songzhila Ni Deng. Lakbarda Songzhila Ni Bi Doinyang Gachin Nab Jirim Dambi Gu Ni Xabshan Nang Wujing. Songzhila Ni Ba Ni Samlurib Jangzhulak Tongtang Fjarmashik Yinsi Nantung Nang Wama Sada. རིགས ཀྱི གཙོ གཟུགས རང བཞིན གྱི ཆོས ལག དམ གལ ཆེན གསར བཏོན ཡོད པ དང རིག གནས ཀྱི ལོར ནི ང ཚོའི རིག གནས ཀྱི གཙོ གཟུགས རང བཞིན ལས བྱུང བ ཡིན ཞེས བརྟན གནང ཡོད ཀྲུང གོའི ནང པའི དེང རབས ཅན གྱིས ཀྲུང ཧྭ ཁེ ཧོལ ལ དེང རབས ཀྱི སྟོབས ཤུགས བཙལ ཡོད པ དང ཀྲུང ཧྭ ཁེ ཧོལ གྱི ཀྲུང གོའི ནང པའི དེང རབས ཅན ལ རྨང གཞི བསམ བློ བཏང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི རིག གནས གོང འཕེལ འཛུགས ཁྲིད འོག རང རྒྱལ གྱི རིག གནས འཛུགས སྐྱོང ལག གཞིར རྒྱུར གསར རྒྱུར དང ཀྲང སུང གསར གཏོད ཁྲོད ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད ལབ ཆེ དུས རབས ཀྱིས ལབ་ཆི རིགབེ ཇོང ལུགས འབོ ཁལ ཞེ པ དང ལབ་ཆི རིགབེ ཇོང ལུགས ཀྱི ལབ་ཆི དེ རབ ལ ནེ ཐུབ ཞེ ཅི ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི སུང སུམ མདམ ལུགས ཧེབ ཅིན རིན ཕལ ཞེ པ དང སུང སུམ ནང དེ རབ གསར བའི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན དང མི མར ཁ སི རང ལུགས ཀྲུང གོ ཅན དང དེ རབ ཅན དང གྱི རྒྱུ རྒྱུན དེ དང བའི ཐད ཐོ པའི རིགབེ ཇོང ལུགས གསར དུ ཀྱི ཀྲིམ རྒྱུ གལ ཆེན གཅིག དུ ཐུང ཚོན ཡོད པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབ གསར བའི ཀྲུང གོ ཆེ ཆེ དང པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གོང པའི རྒྱལ ཁབ ཐོབ ཅིན འཛུགས ཁྲན དང མིར་གབ ཅར་ཏར་ལ ནེ་ཐུབ ཞེ་པི ཡོདེན་ཏུན ཅར་ཏོ་ཁེ དང ལག་ལེན་ཅི ལབ་ཅི ལེ་ཏུན ཁང་ལག་ངོ ཡོད དང དང རྒྱལ་ཁབ ཅི མཛ་ཅི ཅན ལབ་ཚལ་བི གཟབ་ཅིན ཚན་ཉན དང གཟང་ཏུ ཅི ལམ་ལུགས ཅིག པ དང ཐིཚང ཏ དང བ དང རྒྱལ་ཁབ ཅི ཁེ་ཅི ཁེ་ལུགས ཞེ་ གོ དང སམ ངང པེ ཞིང དེ་རབ ཅི མི ཧེ དང ཀིམཅུལ ཧེ བཟང མིར་ན ཡེ་ཁེབ ཅི རྒྱན་ཆལ མེ་པར ཏོན་བི མིམང མང ཚུགས ཅི གཟར་དན བསམ པ དང ཏ་སིམ ལིང

gunap shamu dim dim shartang yang chung zin zi dimdil ramun zhig bi remun chum na zhil yul zagang zhug buna ba thumar ngu ga long segu nuga cik gangun jia ra gu chik zamba dang yang gangun jia gar zamba lama tamrin cuk lang nuga ngu ga alung shi pa gala jin himun gu dhig yul

Rin zashang zibi yu sengan rupo lhen je, tenang gari zile zindan nambat sunyan lma shi tsar sung, le zindi yu zomdruk ba tang donzin ba dwe mar jab tang, zomdruk gen kirwa du tar yin, tang ji mi ruyang hin mo je kitang donin nga rang so yang zin je le yung, ra ki de lag.

རིལམ ཅིག་ཅུབ ཅིལ དཚང རེ་རེ སིནི ཆམདགལ ནེཅལ ལོབཏུན ཤིབარი རིམཅི ཇམན འདོག་ལ ཅ ཆམཅང ཉིཅ ལག ཙམ ལབ ཅོཅིང ལོབཏུན ཇོན་ཅམ ཇུགལ ཉིབི ཅིག སམཅ ལག ཙམ ལོབཏུར ལོགཏབིཡོ རཅིས ཁུང ཁོམ་པར ཅོང་དལ དོཁལ ཅོང་ཅི ལོབཏུལ ས་ཅིགས རྒིར་གིན ཤེབར ངཁབ་ཏིན སབབ ཏོའི ལོབཏུལ ས་ཅིགཏི ཐགརང ལོང་ཁ ཏགནི པི ཅིག ཅུ ཉིན་ཁུང ཅིམཏ ལོགཏབཅལ Yerhun lobji lobdi ischiglar girgin tngri jiwi tembubshimo. Yenang sonum pencugji rangilingang rindin fshini, jangki tngrtiglan zimu cikdi, nga tangyu yinbi mabda btutan jigru. Gardig chikhichi sachiribdaddi jimji topabshachin shibshil. Nirtung jursalur, lini lagdig shibigangki, sonum pencugji laring wajung chamdu zhungjir huambar zhungdar lobchungka lobdun zhurinji ngan krawari. Lini ibji jing mazung sorchungka tumi xamdan jirmi, Amangsa shenbi lomar, sonum panchukji chanlub joji je ngasi tichulub jeti, lobyun magi bar fsatil shechi yo. Tomar tika ngatikli me batang, fshisa shibchil lagzamor mangtab shanti, lobji chukkang di ganirkab fsatil kangtab jirgishung. Kongka chatunu, lobji lobsulak sarchangtab jirni, lobchit jeb jangji lorishin yiktab shanubari.